0: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
1: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
2: Lapor, dari Tapanuli, siap.
3: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
4: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
5: Lapor, dari Madura, siap.
1: Lapor, dari Bali, siap.
6: Lapor, dari Sulawesi, siap.
7: Lapor, dari Maluku, siap.
0: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
1: Maaf, Bu, kita berwarna beda.
0: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat. Perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
1: Lapor, dari Papua, siap.
8: Kita satu.
9: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya, memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, di request lagu-lagu pop Indonesia, tapi saya juga harus undur diri menemani Anda semua ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi, karena masih ada acara lain yang akan hadir untuk Anda, hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Selamat siang untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, dan tentunya dipancarluaskan pendengar di stasiun Rili Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, di Sorolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini tentunya bersama Bang Adi akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ini Iran sebut sepakatan awal dengan AS berpotensi tercapai pekan ini. Ya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini mengatakan nota kesepahaman MOU dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik dapat ditandatangani beberapa hari ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran pada Jumat 12 Juni 2026 dilansir dari Xinhua. Araghchi ini mengatakan proses finalisasi dokumen masih berlangsung. MOU tersebut akan ditandatangani secara digital oleh kedua pihak negara masing-masing sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Menurutnya MOU ini menjadi tahap awal menuju kesepakatan yang lebih luas antara Teheran dan juga Washington. Setelah penandatanganan, kedua pihak akan berkomitmen untuk tidak memulai konflik baru dengan melanjutkan perundingan tahap berikutnya. Ya, tahap kedua negosiasi dijadwalkan berlangsung selama 60 hari dengan tujuan mencapai kesepakatan final, dan juga pembahasan akan berfokus pada sejumlah isu utama termasuknya program nuklir Iran dan juga pencabutan sanksi yang diberlakukan terhadap negara tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Iran sebut kesepakatan awal dengan AS berpotensi tercapai pekan ini, Anda dapat baca di rri.co.id. Beralih ke informasi berikut ini, DPR soroti celah pengawasan udara di kawasan Indonesia Timur. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsul Rijal menyoroti masih adanya celah pengawasan pertahanan udara di Indonesia Timur. Kondisi tersebut dinilai perlu negara diperkuat untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 1 DPR RI ke Markas Komando Operasi Udara 2 Makassar. Menurutnya keberadaan titik pengawasan yang belum optimal berpotensi dimanfaatkan pihak asing. Ia juga menjelaskan Komando Operasi Udara 2 memiliki tanggung jawab mengawasi sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Karena itu, penguatan sistem deteksi dan juga pengendalian ruang udara ini menjadi kebutuhan mendesak. Samsung juga menilai teknologi pengawasan yang digunakan saat ini perlu ditingkatkan. Menurutnya, sistem pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan ground control interception. Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan mendeteksi berbagai potensi ancaman udara, termasuk juga ancaman yang berasal dari pesawat tanpa awak atau juga unmanned aerial vehicle. Dan juga menurut Syamsul, kekuatan sistem pengawasan udara merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan nasional. Langkah tersebut juga diperlukan agar setiap potensi ancaman dapat deteksi lebih dini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tranaipura Kota Jambi. Dan kembali masih dari informasi Kemenkes perkuat layanan dan juga ekosistem ramah lansia. Ya, Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi lanjut usia. Langkah ini mendukung terwujudnya lansia sehat dan juga mandiri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono ini menegaskan komitmen tersebut upaya dilakukan melalui penguatan layanan ekosistem pendukung. Dan juga menurut Dante, sebagian besar puskesmas kini ramah lansia. Dan juga transformasi layanan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 87% puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia. Dan juga penguatan layanan geriatri juga terus dilakukan untuk dilakukan di rumah sakit. Dan selain layanan kesehatan, Kemenkes juga mengembangkan program pemberdayaan lansia. Program tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, penguatan dilakukan pada kesehatan fisik dan juga mental lansia. Literasi finansial serta pemahaman teknologi juga menjadi perhatian. Kemenkes turut mendorong penguatan peran caregiver dalam pendampingan pendukungan keluarga dinilai penting bagi kesejahteraan lansia. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenkes perkuat layanan dan juga ekosistem ramah lansia Anda dapat baca di rri.co.id. Dan untuk menemani Anda akan kita ikuti lagu-lagu religi islami menjelang akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk Kota Jambi dan sekitarnya.
3: Jambi sore ini.
4: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

Oke, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dan dengan senang lagu religi islami, dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk lewat Jambi dan sekitar.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ikhwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, berikutnya di mana berada berada kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega dan kembali musik dan informasi. Sekolah Rakyat Cikarang ini targetkan rampung sebelum tahun ajaran baru. Ya, Ketua DPR RI menilai pembangunan sekolah rakyat Desa Sukamahi ini Cikarang Pusat berpeluang selesai sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Saat ini progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai 83%. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Komisi DPR RI Saiful Huda usai kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia meminta kualitas pembangunan tetap dijaga meski waktu pengerjaan relatif terbatas. Selain aspek pembangunan fisik, Huda juga menyoroti pentingnya penataan ruang yang terintegrasi. Menurutnya konsep sekolah berasrama ini membutuhkan pengelolaan ruang yang matang agar kegiatan belajar berjalan optimal. Ia menegaskan sekolah rakyat diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu. Program tersebut menyasar masyarakat kategori desil 1 dan juga desil 2 atau juga kelompok miskin dan juga miskin ekstrim. Fasilitas pendidikan itu akan melayani jenjang SD, SMP hingga SMA secara gratis. Pemerintah berharap program tersebut dapat diperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kunjungannya tersebut, anggota DPR meninjau ini sejumlah fasilitas diantaranya ruang kelas, asrama, putra dan putri, rumah susun guru, serta dapur. Huda juga mengatakan masih terdapat beberapa pekerjaan perbaikan minor yang perlu diselesaikan. Ia berharap seluruh fasilitas dapat rampung sebelum proses serah terima dilakukan. Kita beralih ke informasi berikut ini. BKN pastikan tuduhan pembagian keuntungan MBG kepada Presiden tidak benar. Badan Gizi Nasional BGN membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pembagian keuntungan program makan bergizi gratis MBG kepada Presiden. BGN menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak berasal dari pernyataan resmi lembaga. Dan Kepala BGN Hananik SD yang mengatakan narasi yang beredar juga mencatut namanya secara tidak bertanggung jawab. Menurutnya pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan melalui saluran komunikasi resmi BGN. Nining menilai informasi tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat dan juga memicu kegaduhan ke ruang publik. Karena itu masyarakat diminta lebih hati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Menurut Nani, pencatutan nama pejabat publik kerap digunakan untuk membangun narasi provokatif di ruang digital. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. BNN menegaskan seluruh informasi resmi lembaga hanya disampaikan melalui keterangan pers, itu resmi dan juga akun media sosial terverifikasi. Sebab informasi yang beredar di luar kanal tersebut tidak dapat dijadikan rujukan resmi. Selain itu juga mengajak masyarakat mengedepankan verifikasi informasi sebelum membagikan kepada pihak lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang digital sehat dan juga mencegah penyebaran disinformasi.

Abang Ayu pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eit, jangan kemana-mana, dengar dulu kok. Abang Ayu Pavetito Bola, jangan sampai kelewatan yo. Dengar terus program-program spesial yang berbeda-beda dan juga eksklusif tiap harinya. Cuma di RRI Jambi. Tidak cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang nak ngegolinyo, atau juga komentar. Tapi di siko, Abang Ayu juga bisa nemukan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, dan juga sisi lain paro bintang. Sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Ayu juga bisa ikutan gabung dan tampil langsung secara live di Pro 4 setiap harinya. Payolah Abang Ayu buat hari-harinya semakin seru bersama program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengar terus di Pro 4 RRI Jambi 99,2 FM dan juga di RRI Net sama YouTube channel RRI Jambi Net. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk

Baik pendengar di mana Anda berada, baru saja berlangsung lagu Candu Asmara dari Maizura. Menemani di kebersamaan kita kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dari informasi Pertamina, pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Doma Tubun ini mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal itu untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur, terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Nah, selain itu juga perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan juga kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert juga menegaskan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Pertamina Patraniaga juga memastikan akan terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan juga sektor ekonomi dapat terus berjalan normal sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Pertamina, pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, informasi berikutnya, Netflix resmi perpanjang House of Guinness ke season kedua. Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Guinness untuk memastikan musim kedua. Serial yang mengangkat kisah keluarga membuat bir terkenal asal Irlandia ini telah mendapatkan lampu hijau dari platform streaming tersebut. Dilansir dari Variety, pada Sabtu 13 Juni 2026, produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027. Sementara itu, Netflix belum memberikan komentar resmi terkait putusan ini. Ya, setelah itu, para ahli warisnya tersebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang telah dibangun keluarga tersebut. Selain juga konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu. Dan juga produksi serial ini dikerjakan oleh Kudos milik Bini Jai dan juga kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan juga Vicky Blinder. Dan musim pertama dibintangi oleh Anthony Boyle, Louis Patrick dan juga Emily Fine dan juga Fionn C sebagai keluarga utama Guinness. Dan juga deretan pemeran lain yang termasuk juga James Norton dan juga Jack Gleason, ini serial ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus di Inggris dan juga Amerika Serikat yang memuji gaya visual serta alur ceritanya. Stephen Knight sebelumnya menyatakan rencana untuk memperluas cerita serial ini hingga beberapa musim ke depan, bahkan hingga era 1960-an. Namun keterlibatannya dalam musim kedua masih belum dipastikan karena ia sedang mengerjakan naskah film James Bond terbaru.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayah di nomor 5 Tanah Pura Kota Jambi. Dan informasi berikut ini, Qatar siap hadapi Swiss di laga pembuka grup B. Dengar, Qatar mulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2020 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar, sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Supporter juga memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi para pemain. Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julen Lopetegui. Lopetegui menilai Swiss sebagai lawan

kemenangan Stade Suisse diharapkan meningkatkan kepercayaan dari tim. Hasil tersebut juga penting untuk dua laga grup berikutnya. Nah, untuk latar belakang pemain dari pelatih Qatar, ini pelatih Julen Lopetegui dan juga pemain Mahmud Abu Nanda dan juga Ayub Alkoi dan juga Pedro Miguel Betlem Koiki dan juga Haiman Elamin, Isa Laise Ahmed Pati dan juga Jasem Gaber dan juga Emil Edmilson Junior dan juga Almos Ali Akram Afif.

Ya, berdengar di mana pun anda berada, baru saya berlalu lagu ungu dengan ciuman pertama. Menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kembali, masih ada informasi menemani di kebersamaan kita. Dan anda juga dapat gabung bersama di 0811-6707-8850. Ya, mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan disampaikan bersama kita di sini di kebersamaan kita di kesempatan Jambi sore hari. Ya, petani di Kecamatan Muara Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari mulai mempercepat masa tanam padi sebagai upaya menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada dalam beberapa bulan ke depan. Penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muara Sebo Ilir, Teguh Trihandianto ini mengatakan percepatan tanam dilakukan berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk juga informasi perkiraan cuaca yang telah disampaikan sebelumnya. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu udara dan juga mengurangi curah hujan. Menurutnya Teguh, hingga saat ini kondisi pertanian di wilayah Muara Sebo Ilir masih relatif aman meskipun beberapa waktu terakhir cuaca panas cukup dominan dan juga hujan mulai berkurang. Dan juga belum terdapat laporan kegagalan tanam maupun gangguan serius pada lahan pertanian. Saat ini luas lahan padi sawah yang dikelola petani di Kecamatan Muara Sebo Ilir mencapai sekitar 510 hektar lebih, namun proses tanam masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan alat dan juga proses pengolahan lahan yang belum sepenuhnya selesai. Teguh juga menambahkan sektor pertanian yang paling rentan terdampak kemarau panjang adalah padi sawah karena kebutuhan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhan hingga panen. Selain padi, tanaman hortikultura seperti cabai dan juga sayuran juga berpotensi mengalami penurunan produktivitas apabila kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Nah, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah di antaranya menjaga ketersediaan air dan juga memaksimalkan sumber irigasi. Keberadaan sungai Batanghari yang berada tidak jauh dari kawasan pertanian diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau berlangsung.

Ya, berikut ini pemerintah Kota Jambi terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja rentan melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Sebanyak 15.740 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 7.080 pekerja rentan, dan juga peningkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam memperluas cakupan perlindungan sosial dan juga mendukung terwujudnya interval universal health coverage UHC serius 100%. Dan juga pekerja rentan yang difasilitasi meliputi ketua tim dan juga sekretaris RT, petugas operator, pengumpul sampah berbasis masyarakat, petugas rumah ibadah, pekerja harian lepas, hingga petugas keamanan yang tersebar di Kota Jambi. Melalui program tersebut, peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan biaya pengobatan hingga sembuh. Sementara itu, ahli waris peserta yang meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp42 juta. Maulana juga menambahkan program ini merupakan bagian dari kebijakan Kartu Bahagia yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat. Sejak Februari 2025 hingga Juni 2026, manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang telah disalurkan ini mencapai Rp3,46 miliar kepada 76 penerima manfaat. Seluruh iuran kepesertaan bagi pekerja rentan ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun pekerjaan berisiko tinggi.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, lagu berikut ini diminta dari Ika Kasang Pudak gitu ya. Katanya lagunya dari Jikustik. Yang akan Bang Adi suguhkan Jikustik dengan judulnya Puisi. Dan tentunya tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Rasam lemon.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

Mendengar kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis pertama dikeluhkan para pengemudi ojek online di Kota Jambi. Dan juga mereka menilai kenaikan harga BBM tersebut semakin menambah beban operasional di tengah pendapatan yang belum sepenuhnya stabil. Sebagian besar pengemudi ojek online memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa dan juga efisiensi kendaraan yang digunakan setiap hari, baik untuk mengangkut penumpang maupun mengantar pesanan. Namun dengan naiknya harga Pertamax, biaya operasional harian yang terus dikeluarkan para pengemudi juga ikut meningkat. Salah seorang pengemudi ojek online di Kota Jambi, Fajar, mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengeluaran pengemudi, tapi juga potensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi ojek online yang menguntungkan penghasilan dari aktivitas berkendara setiap hari. Mereka juga berharap pemerintah dan juga pihak terkait dapat mempertimbangkan dampak kebijakan harga BBM terhadap pekerja sektor transportasi online yang secara langsung merasakan peningkatan biaya operasional. Kita beralih ke informasi berikut ini. Polda Jambi kembali menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan Bayangkara Presisi Job Fair dan juga pameran UMKM tahun 2026. Kegiatannya berlangsung selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Juni di Lippo Plaza Jambi tersebut, menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan dari 102 perusahaan dan juga instansi yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Ketua Panitia Bayangkara Presisi Job Fair Karo SDM Polda Jambi Kombes Pol Handoko mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Jambi ini terhadap masyarakat yang masih membutuhkan kesempatan kerja. Dan juga melalui job fair tersebut, para pencari kerja dapat bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan. Lowongan yang tersedia terbuka bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, atau juga SMK, diploma hingga sarjana. Untuk mempermudah proses rekrutmen, seluruh stan perusahaan akan menerapkan sistem digital berbasis barcode sehingga pelamar tidak perlu membawa berkas lamaran fisik. Selain itu juga panitia juga menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Sejumlah perusahaan yang berpartisipasi diketahui membuka kesempatan kerja bagi pelamar dari kalangan disabilitas. Tidak hanya menghadirkan peluang kerja, kegiatan ini juga diramaikan dengan pameran UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan dan karya pelaku usaha lokal. Pameran tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas promosi produk UMKM Jambi. Polda Jambi juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana mencari pekerjaan maupun mengenal berbagai produk unggulan daerah.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Ya, masih bersama di Pro 1 dan mendengar kembali emosi dan informasi. Kepala SMKN 6 Kota Jambi, Endra Gunawan, ini menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2026-2027 ini sebanyak 219 siswa mengikuti program PKL. Dari jumlah tersebut sebanyak 64 siswa menjalani PKL di luar Provinsi Jambi yang tersebar di berbagai daerah tujuan seperti Batam, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan juga Lombok. Ia juga mengatakan program PKL lintas daerah telah dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan juga pengalaman peserta didik. Tujuannya agar siswa memiliki wawasan yang lebih luas dan juga memahami bahwa peluang kerja tidak hanya ada di Jambi, tapi juga di berbagai daerah bahkan hingga tingkat internasional. Menurutnya siswa yang ditempatkan di luar daerah menjalani proses seleksi ketat yang meliputi aspek penampilan, grooming, dan juga pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga kemampuan komunikasi, hingga juga penguasaan bahasa Inggris, terutama bagi siswa yang ditempatkan di hotel-hotel berbintang dan juga jaringan internasional. Ia juga menambahkan biaya transportasi, keberangkatan, dan juga kepulangan peserta PKL luar daerah didukung melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sementara biaya hidup selama pelaksanaan PKL dibantu oleh orang tua. Namun demikian, sebagian besar hotel mitra menyediakan program magang berupa uang saku dan juga fasilitas tempat tinggal bagi peserta didik. Sementara itu, pelepasan peserta didik praktik kerja lapangan atau PKL SMK Negeri 6 Kota Jambi tahun ajaran 2026-2027 dilakukan 11 Juni lalu. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita tinggalkan sejenak emosi dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Baik, peringat di mana-mana berada yang kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Aisyah Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

Iya, baru saya berlalu lagu dari Once, Simfoni yang Indah, menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 3. Informasi berikutnya di realisasi perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 telah melampaui target nasional. Untuk target nasional, perekaman KTP elektronik ditetapkan sebesar 99,40%. Sementara realisasi di Kota Sungai Penuh telah mencapai 96,37%. Sementara itu, target penerbitan akta kelahiran secara nasional ditetapkan sebesar 97%, sedangkan realisasi di Kota Sungai Penuh ini telah mencapai 99,72%. Sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak atau juga KIA, target nasional ditetapkan sebesar 60% dan juga realisasinya di Kota Sungai Penuh telah mencapai 62,72%. Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, ini mengatakan dari seluruh target nasional penertiban dokumen kependudukan, hanya identitas kependudukan digital atau juga IKD yang belum mencapai target nasional. Target nasional kepemilikan IKD ditetapkan sebesar 30%, sedangkan realisasi di Kota Sungai Penuh ini mencapai 14,94%. Menurut Mary Sumarni, ini belum menyampai target tersebut disebabkan masih terbatasnya masyarakat memiliki telepon pintar atau juga smartphone yang menjadi syarat penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital. Mary Sumarni juga menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan guna mendukung berbagai kebutuhan administrasi sehari-hari. Kita beralih ke informasi berikutnya. Penyaluran pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. Namun demikian, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB ini Provinsi Jambi menyoroti masih rendahnya kontribusi salah satu lembaga penyalur, yaitu Pegadaian. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Saifuddin, mengatakan pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR maupun pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi secara umum mengalami pertumbuhan yang baik. Untuk pembiayaan UMI, penyaluran cukup banyak dilakukan ini oleh pemodal nasional memadai atau juga PNM, namun ia menyayangkan kontribusi Pegadaian dalam penyaluran UMI yang dinilai belum optimal. Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPB Jambi berencana melakukan koordinasi dan juga diskusi dengan pihak Pegadaian guna mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan tersebut. Sementara itu, program pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Data pada Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan hingga 30 April

Ya, baik mereka di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, jadi tak jadi sini di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Pro 1 diperkuat dengan stasiun relay Pro 1 yaitu Morobungo 99,4 MHz, Sarawangun 95,8 MHz dan Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan kita. Baik mendengar di mana pun Anda berada untuk menemani Anda sampai mati katanya dari Putih yang akan menemani di kebersamaan kita. Tetap aja di sini di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri Kartini Bukhari juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional APR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
20: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sati Wungi Dati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkim menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masing-masing.
20: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat bersama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara, dan kami melansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak kalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
22: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: kerja kan? Hah? Kamu rasakan ini?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan,

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Antalan Ayapura Kota Jambi, dan tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga diperkuat dengan frekuensi stasiun relay Pro 1 Muara Bungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Kembali informasi berikut ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono ini menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, dan juga dukungan tersebut dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi dan juga pengamanan lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Dan juga Dias mengatakan ini berbagai teknologi lingkungan dapat diterapkan selama memenuhi baku mutu dan juga standar yang berlaku. Menurutnya, inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan juga menurut Dias, ini pembangunan membutuhkan energi, aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu mendorong berbagai inovasi agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan. Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis MBG ini sebagai salah satu program prioritas Presiden yang perlu didukung bersama. Dan juga program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan juga Dias mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah yang perlu diperbaiki. Namun menurutnya KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden dengan menerapkan berbagai safeguard lingkungan. Dan juga ia mencontohkan pengelolaan lingkungan pada SPPG Gorontalo yang berada di Labuan Bajo. Menurutnya pengelolaan sampah organik dan juga minyak jelantah dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan limbah yang diperlukan. Dia juga menyoroti pengelolaan limbah SPPG Halim yang mendapat dukungan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari KLH. Air limbah yang telah memenuhi baku mutu dimanfaatkan untuk mengairi sawah di lokasi sekitar. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dukung program Presiden KLH Dorong Inovasi Lingkungan Berkelanjutan, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Influencer asal Amerika Serikat Jackson Hinckley ini menghadiri latihan tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko. Kegiatan tersebut merupakan bagian persiapan Iran menuju Piala Dunia 2026. Dan juga kehadiran Hinckley terlihat di camp latihan tim nasional Iran. Ia mengenakan jersey Iran yang membawa bendera negara tersebut. Hinckley juga menyatakan dukungan kepada skuad asuhan Amir Galenoi. Ini ia mengaku bangga berada langsung di lokasi latihan tim. Dan juga Iran sedang mempersiapkan diri menghadapi turnamen Piala Dunia 2026. Tim fokus meningkatkan performa melalui pemusatan latihan di Meksiko. Hinckley juga dikenal sebagai warga Amerika Serikat yang pro Palestina. Aktivitasnya sering menarik perhatian publik internasional. Dan juga kehadirannya di latihan Iran menimbulkan sorotan media olahraga. Banyak yang menyoroti simbol dukungan yang ia tunjukkan. Dan juga hingga kini Federasi Sepak Bola Iran belum memberikan tanggapan resmi. Status kehadiran Hinckley di camp masih belum dijelaskan. Latihan Iran terus berlanjut sebagai persiapan turnamen dunia. Dan juga tim berharap tampil maksimal pada Piala Dunia 2026. Dan juga untuk jadwal Iran di Piala Dunia 2026 di grup G adalah Iran melawan Selandia Baru ini 15 Juni 2026, Belgia Iran 21 Juni 2026, Mesir dan Iran ini 26 Juni 2026. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan juga Bang Ali juga nanti tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat harus pamit diri. Nanti rekan Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda tentunya yang ingin mendengarkan pertandingan sepak bola, Anda dapat mendengarkan di 88,5 MHz di dini hari tentunya. Baik pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: ibu ibu apa ini kesian? Itu ambulans, siapa yang ambulans tangka?
1: Itu yang suami petugas kesehatan lagi
2: kasihan. Bagaimana dengan MP istri anak?

0: Halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Pak, Papa enggak apa-apa itu? Papa masih sampai di rumah sakit?
1: Belum, Pak. Masih di sini.
0: Halo.
1: Mak.
0: Halo, Pak.
1: Terus pulang dong.
2: Lian, Denny sudah sampai di rumah sakit?
0: Belum, Mak. Masih di ambulans. Signal kurang bagus. Denny bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Ya, mau bikin bagaimana? Denny mesti ikut Protap.
0: Aduh, Mak. Apa nanti orang mau bilang?
2: Halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Kok bagaimana Papa keadaan? Papa sudah di mana ini? Papa sudah di ruangan mana? Dorang sudah periksa Papa-Papa.

0: Adik.
1: Papa?
0: Adik, apa kabar? Mana mama sayang?
1: Adik ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung atur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
0: Papa pasti pulang, Dek. Tapi belum sekarang. Adik ada bikin apa itu, Dang?
1: Pak, adik suka bermain di luar. Mar mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang adik ada virus.
0: Oh, kasihan kita pe anak, eh. Sabar sayang nih. Untuk sementara adik bermain di rumah jo deng mama deng oma.
2: Papa itu dapat telepon.
3: Iya, Mak.
1: Halo, Pak. Nanti bercerita ulang nih. Napa ada mama nih?
4: Halo, Pak. Papa ada baik-baik itu?
0: Papa baik ini, Mak. Mama lihat ada baik-baik itu?
4: Iya, Pak. Cuma...
0: Cuma apa, Mak?
4: Pak, sunyak dadui sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau babeli, Pak. Sampai mau lewat pun orang sudah mau, Pak. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
0: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja aku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
4: Iyo, Pa. Mar mama rasanya mampu ini, Pa.
0: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
4: Pa, lupa tuh.

0: Halo, selamat siang, Pak Denny. Ini Deng, Ketua RT.
1: Oh iya, Pak RT, selamat siang.
0: Bagaimana Deng, Pak Denny, P, kondisi itu?
1: Ada baik-baik nih, Pak.
0: Oh, syukurlah, Pak Denny. Orang di sini turut prihatin Deng, Pak Denny, P, keadaan. Dengan kejadian ini, jadi pelajaran buat orang semua. Orang Deng, tetangga-tetangga di sini ada kumpul sumbangan buat Pak Denny dan keluarga.
1: Aduh, Pak RT, su bikin repot ini. Terima kasih sudah bantu turun pe keluarga, Pak RT.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa P kondisi itu?
1: Papa P kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan, Ma, selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi bajemur, berolahraga, dan minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus, Kang, Pak. Berarti Papa sudah lama mau pulang, Kang?
1: Tetap mau tunggu hasil swab, no, Ma. Jadi Mama sabar dulu, nih. Dan doakan Papa P hasil swab negatif.
0: Amin. Pak, tunggu nih. Napa Sahra ini?
2: Siapa Sahra?
3: Mak, Sahra mau bermain dengan teman-teman, nih.
2: Iya, Dek. Mar, jangan buka tuh masker, nih.
3: Iya, kena.
4: Sahra, mana Papa pas pulang?
3: Belum. Mar, Papa bilang sabar, John. Papa pasti mau pulang.
4: Sahra, kalau mana Papa mau pulang, paling mau bawa oleh-oleh, Kang.
3: Iyo, nanti mau kasih panganan satu. Panganan sudah jam.
4: Ih, Zara kan yang boleh kencuri.
3: Iyo, kan yang boleh begitu.
0: Pak, Sahra bermain ulang dengan DP teman-teman.
1: Oh, Pirwa. Papa terharu sekali dari dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Sahra. Habis bermain, langsung cuci DP tangan.
0: Pasti itu, Pak. Pak, iyo katu. Pak RT dan masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan pa torang. Syukur no, cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
1: Syukur jo, Tuhan su jawab torang pe doa.
0: Pak, ada orang mau babli. Nanti mama telpon ulang jo ne.
1: Oh iya dang, Mak.

0: RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Tunggu Sahra, sementara backing ini.
1: Sebelum lanjut, kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Diam. Coba dengar berita di radio ini. Rumah sakit.
3: Baik, arti dengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19. Tapi saat ini memang belum
2: diketahui. Ma, mana kita di HP? Kenapa ini? Teleponnya cepat, Pak Denny.
3: Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi pers oleh tim khusus.
4: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Pak, kenapa ini nilainya angka-angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus, Lian.
3: Informasi kamu meninggal saat ini masih dalam ruang isolasi dan masih...
5: Halo? Betul ini dengan Ibu Lian?
6: Iya, betul. Ini dari siapa?
5: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami ibu dirawat.
6: Ya Tuhan, bukan siang kita bersuami.
5: Begini Ibu Lian, halo?
6: Jangan.
5: Ibu Lian, halo?
6: Lian,
2: siapa kasih yang Lian?
5: Halo Ibu Lian. Halo Ibu Lian.
2: Iya.
5: Halo,
2: ini siapa?
5: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Joni yang langsung bercerita.
2: Halo?
7: Ma, Denny ini.
2: Ya Tuhan. Denny, aduh kasihan. Ada bebay juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio ada yang meninggal kata?
7: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bebay ini. Neng mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
2: Syukurlah Denny. Kenapa kasih yang Lian Ricky pingsan ini? Ya kira ngana ada apa-apa.
8: Hidup tak selamanya berjalan seperti yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah. Bagaimana menemukan solusi serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung. Selalu ada harapan. Produksi RRI Tahunan.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Selamat malam pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Dirman kembali hadir untuk Anda di Sabtu Malam Minggu edisi 13 Juni 2026. Jam malam ini akan saya temani Anda hingga pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Sambil ada aktivitas mungkin sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jambi. Apalagi yang stasiun relaynya itu ada di 4 kabupaten. Di antaranya dari Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, ada juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, ada informasi tentang gempa bermagnitudo 5,1 guncang Ternate tak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah pantai utara Pulau Batang 2, Ternate. Peristiwa terjadi pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026 malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kekuatan gempa mencapai magnitudo 5,1. Pusat gempa berada di laut dekat Pulau Batang 2. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, titik gempa berada sekitar 14 km utara Pulau Batang 2. Menurutnya, gempa dipicu aktivitas subduksi di dasar laut. Mekanisme pergerakannya tergolong geser atau strike slip. Guncangan dirasakan pada skala 3 hingga 4 MMI di Batang 2. Getaran juga terasa di beberapa wilayah sekitar. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, gempa dirasakan lebih lemah. Intensitas tercatat pada skala 2 hingga 3 MMI. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga laporan terakhir, belum ada kerusakan signifikan yang tercatat. Tidak ditemukan laporan korban maupun kerusakan bangunan. BMKG juga belum mendeteksi adanya gempa susulan. Kondisi wilayah terpantau relatif stabil.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
0: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
4: Bulu mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ih kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama. Gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti. Gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu. Pada 2 tahun pertama, jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan? Ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan beratnya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

Pendengar, informasi lainnya kali ini tentang pabrik parfum Mawar Taif tarik perhatian jemaah. Rombongan Media Center Haji mengunjungi pabrik parfum Mawar legendaris di Al-Hada, Kota Taif. Kunjungan ini juga diikuti jemaah haji dari berbagai negara. Pabrik tersebut dikenal sebagai produsen minyak mawar berkualitas tinggi. Tempat ini telah beroperasi selama puluhan tahun. Para pengunjung tanpa antusias menyaksikan proses produksi tradisional. Mereka tertarik dengan sejarah panjang industri parfum tersebut. Kawasan Al-Hada menawarkan pemandangan perbukitan yang indah. Udara sejuk menambah daya tarik lokasi wisata ini. Salah satu pegawai pabrik, Abdullah, menjelaskan proses pembuatan parfum. Ia menyambut pengunjung dengan ramah. Namun proses penyulingan tidak dapat disaksikan langsung saat kunjungan. Hal itu karena bunga mawar sedang tidak musim panen. Menurut Abdullah, mawar Taif biasanya dipanen pada Ramadan dan Syawal. Proses penyulingan membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Dan pendengar, untuk informasi pabrik parfum Mawar Taif tarik perhatian jemaah, bisa Anda baca lebih lengkap di laman rri.co.id. Nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada karaoke untuk Anda. Yang mau karaoke nanti di line telepon.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Sebaiknya kamu tahu, korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

0: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang rindu setiap minggu hingga Jumat dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 Jambi.
1: Pendengar, selamat malam. Yang mau bergabung malam hari ini, ingin bernyanyi karaoke di line telepon. Kita pokoknya popnya itu gak ada batasan, popnya harus tahun berapa. Yang penting yang mau berdendang. Bukan berdendang aja ya, mengeluarkan bakat-bakat yang malam hari ini. Pop Indonesia pokoknya, gak ada pop yang lain-lain. Gak ada pop yang tetangga ya, tetangga gak ada, mencenggarang-garang juga gak usah lah. Indonesia aja lah pokoknya ya. Yang mau bergabung lain telepon di 08 11 67 07 8850. Sepertinya di ujung telepon ada yang mau bergabung. Kita lanjut saja ya, yang mau gabung pokoknya menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
2: Malam,
1: bestiku. Besti, bukan main. Ya, ya. Bertemu kembali walaupun hanya di udara. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bang Andi?
2: Sehat sama
1: seperti. Alhamdulillah. Posisi masih di Jambi kan?
2: Masih.
1: Ya, kirain aja kan udah menemui sang kekasih.
2: Kekasihku
1: adalah kekasih yang dulu hilang.
2: Kembali.
1: Ini dia. Memang mau nyanyi untuk lagu apa nih untuk beliau itu?
2: Saya lagu dari 74.000. Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai. Ya. Kalau sempat salah gimana tuh bang?
2: Oh, aku dimarahin.
1: Aduh, jangan salah menilai.
2: Iya.
1: Jangan kau salah menilaiku. Itu ya.
2: Iya.
1: Ya. Apa namanya itu? Tapi kita temanya ini mengenai lagu pop yang menjadi kenangan. Berarti ini salah satu lagu pop kenangan abang toh?
2: Oh ya, kenangan di sama dia ini, sama Nona Dikaku.
1: Oh. Iya.
2: Dia selalu salah menilaiku.
1: Oh, dia curiga itu, bang.
2: Iya, selalu salah menilaiku dia.
1: Curiga tandanya apa? Sayang, curiga loh. Tanda sayang. Hey.
2: Dia orang sensitif sekali.
1: Iya. Siap, bang ya?
2: Siap.

0: Bang Andi enggak kuat lagunya kayaknya.
1: Lagunya bukan original, lagunya
0: bukannya. Oh, pokoknya ini lagu wing wing wang wing wang wing. Iya, Bang Andi bolehlah salam, Bang.
1: Iya, ya, ini Nona aku ada di dalam ngomong. Apa, Dek? Apa? Bukan lagi musiknya beda. Musiknya beda sayang. Sama itu kakak kira yang orinya. Ternyata ini apa namanya tuh terbang di rumah jemput saya tinggi perdan gitu. Apa namanya tuh? Apa anunya nih? Temanya tadi apa?
0: Kan ini tentang lagu Poppy yang menjadi kenangan. Ini kan salah satu kenangan nih ceritanya ya,
1: ya. Ini kenangan ku sama dia ini.
0: Alah.
1: Suka curiga sama aku nih.
0: So sweet. Salam lah Bang. Salam
1: ya. Salam adek.
0: Siap.
1: Terima kasih sayang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih Bang Dirman Besiku.
0: Siap Bang. Dia. Mm-hmm. Ya wes. Terima kasih Bang.
1: Selamat malam.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra yang ada di seputaran Simpang Kawat. Di belakang yang mau bergabung 08116707885050. Tadi ada yang nelpon mungkin tak bisa, cobalah lagi. Mana saya tahu ya kan? Siapa tahu? Mana saya tahu? Ya udahlah, pokoknya kita cari tahu. Selamat malam
2: juga.
0: Iya, ini ngantuk kayaknya nih.
2: Masing.
0: Oh enggak dong, kan aku udah tidur ya. Katanya gitu. Mbak Eka, sibuk?
2: Iya. Sibuk dong.
0: Serius?
2: Bikin kue
0: dong.
2: Serius.
0: Aduh, kok gak ngajak-ngajak.
2: Besok malam Senin kan.
0: Oh iya, acara ya. Alhamdulillah. Semoga kenyang sekeluarga.
2: Enak lah yang habis makan rendang.
0: Siapa bilang? Gak ada.
2: Cuma ingkung gitu.
0: Enggak juga, saya cuma ngelihat doang. Beneran. Aduh, pengen cerita tapi saya air mata saya jatuh ke dalam. Aduh. Perih. Nanti kita nanti kita lanjutkan di belakang. Aduh, sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat toh.
0: Kasang Puda enggak hujan tadi?
2: Enggak.
0: Oh, enggak toh. Iya.
2: Rintik hujan.
0: Aduh. Jadi pengen dangdutan kita.
2: Yuk, tapi yang di sana enggak lah. Iya. Enggak, kayaknya Mbak Merla malam itu ada acara menang. Enggak tahu, belum ada action ke sana.
0: Aduh.
2: Ya, malam Jumat enggak dangdut sekarang.
0: Kenapa?
2: Jadi Melayu.
0: Ya, atur aja lah bilang. Jadi kita kan temanya ini lagu pop yang menjadi kenangan. Nah, kira-kira mau yang mana nih yang jadi kenangan nih?
2: Percuma.
0: Oh, emang itu jadi kenangan?
2: Iya.
0: Enak dong punya kenangan ya kan. Aku yang ingatnya bila yang tertulis juga. Yang gitu aja aku taunya. Beneran, itu lagu bagus tuh. Itu kenangan terindah banget tuh. Adalah yang terbaik untukmu.
2: Itu cinta terbaik itu.
0: Bukan loh, kenangan terindah loh.
2: Kenangan terindah.
0: Iya.
2: Ya, cinta terbaik kan ini ya dari siapa?
0: Iya, jujur saja aku tak mampu iya. Itu bedo. Kok enggak ada ya karaoke-nya ya?
2: Ini ada.
0: Siapa bilang?
2: Ada. bilang.
0: Tapi musiknya jadi aneh, enggak apa-apa ya?
2: Yang ori dong, masa yang aneh.
0: Soalnya jarang ada yang ori kalau musik gini-ginian. Aduh. Kenapa? Apa? Apa coba?
2: Cuman tadi pagi Mbak Uci nyarin nomor
0: apa
2: tuh? Satu dan ada yang baru. Sama sih 0811. Cuman tengahnya berapa ya?
0: 7875.
2: Nah,
0: iya. Iya, ada. Pokoknya kita selalu ada lah pokoknya. Siap ya?

0: Mbak wes. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa?
1: Menghayati lagu.
0: Menghayati sampai apa ngeces toh.
1: Jadi kan teringat dengan si
0: dia. Isi dia. Hanya dia. Iya dia. Bisa aja, tapi ini lagu-lagu tapi lagu kenangan. Apa tuh?
1: Iya, kan? Ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Jadi lupa.
0: Lah, ayo. Hilang,
1: hilang. Yang bersangkutan dengan dia lah.
0: Bersangkutan. Ya. Bisa. Udah salam lah, Mbak. Aduh.
1: Salam untuk semuanya.
0: Iya.
1: Besok kan untuk menjelang tahun baru ya.
0: Iya betul. Karena ya, kita bakal ganti buku.
1: Iya. Mudah-mudahan kita jauh lebih bahagia. Aku lebih banyak dosa kita nggak tahu.
0: Mbak jangan ngomong kayak gitu seakan-akan gimana gitu. Aduh, sedih saya.
1: Ya kan kita kan setiap subuh kan dengerin tema
0: ya Allah kan,
1: tentang puasa nih, ya Allah.
0: Aduh, berat
1: jadinya kan, berat, jangan badan kita udah berat
0: itu timbangan belum lagi timbangan ya. Amal ibadah ya kan.
1: Ya wes
0: amin, insya Allah kaya raya dunia akhirat, amin ya Allah.
1: Amin, yang ibu hayang diharapnya memang kaya raya hati.
0: Itu hayalan kalo tingkat tinggi.
1: Kalau kaya raya hati kan harus, kalau kaya raya dompet itu hayal.
0: Makanya saya besok mau makan ati ampela.
1: Ih enak dong, sama
0: petai. Oh, tidak perlu, yang penting sambal.
1: Oh iyalah, terlalu lain kali. Mumpul lagi
0: gas.
1: Iya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan akhir bulan
0: tak enteni.
1: Iya kan? Yang tunggu informasinya.
0: Leye okay? Pena tenang.
1: Masih tetap semangat. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Tak enteni. Tapi kalau memang ada kegiatan malam minggu, biasanya itu kebanyakan ngumpul keluarga kayaknya ya. Di mana tuh, bisa jadi di depan rumah, terus ada di rumahnya juga, di dalam, ada di teras, di mana lagi tuh, bisa jadi jalan-jalan. Nah bisa jadi banget itu. Tadi memang cuaca nggak nentu, terus ada sedikit rintik, terus di ujung sono kayak hujan gitu. Nah cuaca nggak nentu juga untuk Anda pendengar yang mau pergian. Yang roda dua juga siap terus untuk jas hujannya. Jangan sampai gak bisa ya kan kemana-mana. Yaudah kita break dulu bentar ya. Yang mau gabung nanti masih bisa 0811-670-07-8850.
2: Bapak mau donor darah juga?
3: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
2: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
3: Loh, kok takut?
2: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
3: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
4: Nomor antrian 10.
5: Di loket 1.
3: Nah, itu nomor antrian Bapak.
2: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
3: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
3: Tuh, nenek aja berani.
6: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
7: Sampah plastik kini semakin mendominasi. Tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jembek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: 101.
1: Selamat malam mendengar yang mungkin baru mengepaskan frekuensi di 88,5 MHz, baik yang relay juga melalui beberapa stasiun relay, di antaranya Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Di line telepon yang mau gabung 08116707888 50. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam. Lah, ayo.
2: Apa kabarnya, Di?
1: Alhamdulillah, ini siapa ya? Kok kayak sok kenal gitu ya?
2: Gila, gajang.
1: ini Mbak Anita ya?
2: Ya, itu tahu, masih juga nanya.
1: Kok saya kayak kenal ya?
2: Kenal. Kok kenal lu?
1: Iya juga ya, saya mah ketemu kagak. Sotoy lu bilang. Gimana? Gimana?
2: Apanya gimana?
1: Daerah sana gimana kabarnya? Mbak E kabarnya gimana? Keadaan di sana? Boleh lah cerita dikit.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kok baru nongol sekarang, kemana aja?
2: Ih, payah kalau gabung sama dirimu kalau malam.
1: Kenapa
2: orang memang? Anu, orang apa nama orang penting?
1: Orang penting. Yang penting, maksudnya tuh yang penting orang. Kalau bukan orang, agak-agak itu. Alhamdulillah saya masih orang.
2: Lo ya yang bilang bukan gua.
1: Iya memang betul kan. Nanti kalau saya tak jadi orang, jadi apa saya?
2: Iyalah.
1: Ayo dibantu jadi apa? Lagu. Tapi tema kita malam ini, tema kita tentang lagu pop yang menjadi kenangan, salah satunya yang mau dinyanyiin yang mana nih? Ayo.
2: Lagunya ini dari Iis Sugianto.
1: Yang mana tuh?
2: Jangan sakiti hatinya.
1: Jangan sakiti hatinya.
2: Kau ingat.
1: Jangan. Jangan.
2: Iya,
1: itu dia, Di. Iya. Iya pula.
2: Cari yang ori, Di.
1: Nah, itu lagi nak dicari itu.
2: Ya, carilah, Di. Hai. Jangan
1: Marah sih. Iya, lagi enggak, maksud tuh lagi dicari. Soal di sini tuh agak gimana gitu nah.
2: Gimana gitu ya.
1: Gimana lah pokoknya tuh agak susah.
2: Carilah duduk di.
1: Nak susah, lah, susah pula disebut. Kok ha benda we nak?
2: Ayo,
1: ah, ini rendah beti, nada juga kita senang. Oh iya, kok hanu. Heho, gitu nah. Musiknya agak-agak.
2: Nada wanita lagi.
1: Nada wanita. Ada nada wanita laki-laki. Ada ya?
2: Entah ada dah ya, tapi kalau nyari nada betina terus.
1: Nada betino.
2: Keluar kan.
1: Oh belum, ya Allah. Saya tuh ada sabar lagi nih soal aku mengeduwe.
2: Awak lagi bercakap,
1: ni orang
2: sudah
1: mutar. Ah siap dah tu.
2: Ayolah siap lah. Tolong awak ya, tolong saya.
1: Tolong. Sayang.
2: Oh sayang.
1: Gad.

0: Bukan nek jelas lagu itu kan ya rapat, ngulang-ngulang itu bae. Makonyo dah bingung.
1: Astagfirullah. Ini dalamnya sejelas mau di HP ini. Iya tuh. Anu nih, ada deket-deket nih yang musiknya.
0: Nggak salah dia deh. Salah ya orang yang buat lagu tuh. Ngapa macam itu ya? Memang.
1: Ay, Dem, salah pilih lagu malam kok.
0: Salah dewe.
1: Itulah, pilih jadi, lagi yang ngilok lagi.
0: Ada lagi malam isu tuh dengan sayo.
1: Oh, malam kayak dengan anu lagi ya?
0: Yo, malam depan lagi. Malam depan lagi. Malam minggu depan.
1: Bang Adi gak ada masuk.
0: Enggak, sayo lagi. Pokoknya saya memang tahu bulan kok nampaknya sayo memang dapat galau.
1: Oh, iyalah. Gila, tetap jago
0: kan. Saya serius. Cuma di minggu terakhir dengan Bang Adi.
1: Oh iya, berarti malam minggu kemarin lah saya nyanyi di Bang Adi.
0: Iya, udah tuh besok saya, udah besok lagi baru beliau gitu.
1: Oh iyalah.
0: Ngono.
1: Maklumin aja, nggak jelas dia biasa di hampir suaranya jernih loh.
0: Kadang kehidupan memang kayak gitu Mbak.
1: Walah. Emanglah dirimu tuh.
0: Salam lah.
1: Ayolah dia, tetap semangat. Pokoknya buat Bibi selamat. Apa bertugas, sehat selalu ya dia.
0: Ya, amin.
1: Tetap semangat.
0: Semangat
1: pokoknya ya. Tetap jaga kesehatan. Buat tadi yang udah gabung Bang Simon, mana Bang Simon? Masuk
0: belum.
1: Bang Simon menggigi juga. Tuh mantap tuh. Nanti tuh andalan semua. Bang Cakra tadi juga ya. Akur-akur bela ya. Radio makasih dia.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita yang ada di seputaran Sungai Toman.

0: Pendengar, kita lanjutkan di belakang Mbak Anita. Selamat malam.
1: Malam.
0: Yo, Bang, tadi.
1: Oh.
0: No, lesu ya. Apa hal kau? Lah kalau ada hal kan.
1: Iya.
0: Sehat. Cemitulah.
1: Irman sehat lah kan.
0: Alhamdulillah Bang, insya Allah selalu bahagia. Bang, lagu pop yang menjadi kenangan Bang, salah satunya nak dinyanyikan yang mana tuh Bang?
1: Tapi lagi kalau kusalah cari ya.
0: Wow, kalau tuh pula saya tahu lagu ya Bang.
1: Tahu lah.
0: Kalau bahasa itu kadang saya tuh ngabal be Bang.
1: Kan ada teks.
0: Ada teks tapi saya tak tahu nada.
1: Lagu Tommy Cipisa.
0: Ah, yang mana tuh?
1: Di sini cintaku bersemi.
0: Mantap. Di sini cintaku bersemi. Di sini cintaku bersemi. Bukan gitu ya? Bukan, beda pula. Saya tahu itu lagunya yang ini nah. Yang mana? Tiada guna aku hidup begini. Bukannya gitu ya? Oh, bukan juga. Ah, itu kan lupa saya jadi. Ah, kita sial lah, Bang.
1: Ya pula.
0: Yo, coba ini kan. Tapi ayo bukan ori nampaknya ke Bang, coba saya cek dulu. Coba kita cari nama musik benar. Ada. Itu musik Ica-Ica tadi tuh. Kenapa? Kurang elok. Kita cari yang elok. Mana dia ya? Tunggu. Ah, yang ini. Betul Bang, yang ini.

Kan kehadiranku alam kesunyian dirimu. Janganlah

Kini cintamu ada di sini.

0: Bang Gadi, saya lupa-lupa ingat lagu kau, Bang.
1: Iya. Lupa-lupa ingat, cuman masih pengen dengar
0: gitu kan. Tiada guna aku hidup. Saya kayaknya lebih ini yang itulah kayaknya.
1: Menangis judulnya.
0: Kenapa?
1: Biarkan aku menangis. Gitu.
0: Biarkan aku menangis. Sebenarnya orang emang tidak ada yang peduli kalau saya nangis.
1: Makanya gini, kemarin
0: kau masih di bersamaku. Oh, iya betul. Sebelum kau dikubur. Kayak gitu dah lagunya, dia merelakan kekasihnya kan.
1: Tinggal batu nisan itu.
0: Iya benar. Bang Kadir, bolehlah salam bang.
1: Salam Pak Dirman, malam bertugas musik selalu ya. Buat pro aku satu, kroke on radio malam minggu.
0: Betul.
1: Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Belum lah lagu lama kan.
0: Nggak apa-apa.
1: Untuk Anita Selataman tadi, Bang Simon, Bang Jeje, waktu Bang Jeje.
0: Yo, mana Bang Jeje nih?
1: Buat Juli.
0: Bang Jul.
1: Buat siapa lagi? Romlan.
0: Bang Romlan.
1: Amar.
0: Eh Bang Amar, lah sibuk malah kau.
1: Jadi apa nama Ali ni? Buat apa Sinta Palima, Mas Sinta nyanyi.
0: Yeah.
1: Veronica di Transito.
0: Yeah.
1: Buat siapa yang di Makassar? Viola.
0: Iya Mbak Viola.
1: Dina di Kampar juga ya. Buat Cik Rusli, nyanyi Cik Rusli.
0: Cik.
1: Ajum, di Semar. Buat Andi Cikrawinata nyanyi ya. Buat Dirman sukses, terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Kadir. Yang ada di seputaran Simpang Kawat, kita lanjut satu lagi ya. Mak kau ponak agak nyanyi. Malam. Mak.
2: Malam, boy.
0: Apa kabar, Mak Tia?
2: Enak lah, Bang. Apa kabar, Tia?
0: Alhamdulillah. Macam mana? Mengesam hujan tak tadi? Mak Tia.
2: Mendung, bener banget.
0: Mendung, suara kau agak putus-putus. Mak Tia. Nah, cari dulu sinyal, Mak. Lah hilang timbul lu
2: lah.
0: Mak Tia itu sebenarnya di mana? Saya kok lewat ke Singapura kemarin tuh, Mak.
2: Singapura?
0: Iyo, ada dulu meninggal sana. Mak. Mak Tia. Lah putus nyambung pula, Mak.
2: Sinyal kan tiba hilang, Bang.
0: Sedih yang ani.
2: Abang, jika ada pas malam, tengok dah, Bang.
0: Iya, saya tahu. Di pinggir jalan, tak?
2: Tak, tengah pinggir jalan nian, Bang. Masuk ke dalam,
0: lah, dikit. Iya, bukan yang pinggir jalan tu.
2: Bukan, masuk ke dalam lah.
0: Kenyok nan di samping, jalan yang sebelum jembatan antar kapas tu kenyok, ya?
2: Kenyok, basing. Kau ha, pematang gadung, ha.
0: Pematang gadung.
2: Yo.
0: Nanganu ada sebelahnya tuh ada sekolah SMA tuh ya.
2: Nah, yo.
0: Iya, saya lewat situ, Mak, kan.
2: Ha. Nah, kau dak kasih tahu,
0: eh. Nah, saya kalau lupa pula.
2: memang.
0: Lupa pula. Di mana Mak Tia tu, saya lupa pula dah. Aduh, isi-isi lah, Mak, ya. Lagu pop yang menjadi kenangan tema kita, ha, kiki mano kau nak nganing, nak nganing, nak nyanyi kau.
2: Kalau abang mau nyanyi boleh tak?
0: Sayu ni nyanyi lagu apa?
2: Lagu Alibat. Selagi ada rindu, be bang.
0: Apa?
2: Selagi ada rindu.
0: Selagi ada rindu.
2: Iya.
0: Woi, tak tahu pula saya lagu, macam mana lagunya tu?
2: Macam
0: tu lah, Bang. Macam tu. Saya tahunya Alif Batak Sajim Ha Allah tu.
2: Cepok juga tu, Bang.
0: Saya tu tak tahu lagu itu selagi ada rindu. Aduh.
2: Kemarin nak kerake juga sama Bang Adi tu.
0: Dia bisa nyanyi ya?
2: Tak juga.
0: Kau lagu ni?
2: Tak.
0: Nah, saya kok tak tahu lah gue itu, Mak. Mak bela nyanyi, ya. Mak dia lah nyanyi, yo. Kau
2: penyanyi. Coba lah musik,
0: ya. Ah, coba lah musik. Ada bulan mentari.
2: Oh, ya, pasti yang lain lah.
0: Apa sih nama no pula tu?
2: Ada dari Pak Long, ada tu musiknya.
0: Nah, kok Pak, kok Pak Long lah kau?
2: Jadi Pak Long dengan kristal
0: deh. Ah, entah juga lah. Tahu pokok Pak Long kau sebut ni sih kau? Selagi ada rindu.
2: Ada presiden
0: lain
2: Pak Long juga.
0: Iya, nama no pula tu. Kristal. Kristal.
2: Ya,
0: kristal. Ah, kristal.

rumah.

0: gue pindah kan, Bang.
1: Eh, Allah sedih. Jangan sebegang ini ya, Nanda.
0: Iya, sebegang HP si kau ya.
1: Salam lah, Mak Tia, untuk siapa?
0: Ya, berusaha siapa, Bang?
1: Itu ada Bang Kadir.
0: Ya, salam kenal, deh. Ya, Bang, malam, deh.
1: Iya, Mak Tia.
0: Terpulang, hati-hati.
1: Siap, Mak Tia.
0: Ya, kalau lewat, ya mampir lah, Bang.
1: Aman, nanti. Isu-isu saya ulang lagi, ya.
0: Ya, kalau tak lupa, weh.
1: Tidak, insya Allah.
0: Nah, ya, Bang Juli juga, ya, Mak malam.
1: Iya.
0: Ya, Pak, galau-galau lah, Bang. Mak malam,
1: siap. Minggu,
0: weh.
1: Mm-mm.
0: Nah, yalah, terima kasih lah, Bang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak Tia. Saking ininya ya kan. Semangat. Semangat menggugah. Tapi yang mau gabung kita masih panjang ya waktunya. Jadi kita jeda dulu sebentar ya.

0: Kebijakan pemerintah pusat mencabut satu harga minyak goreng kemasan head sebesar Rp14.000 per liter pada 16 Maret 2022 lalu menimbulkan keresahan beberapa kalangan masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, kebijakan head minyak goreng kemasan yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan pada 19 Januari 2022 serentak di seluruh Indonesia yang awalnya direncanakan hingga 6 bulan ke depan, nyatanya dicabut dan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Sontak saja, sejak tidak lagi mensubsidi minyak goreng kemasan, harga minyak goreng kemasan melesat bak roket. Tak tanggung-tanggung, harga pasar pun beragam. Ada yang dibanderol hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kondisi ini hampir rata terjadi di nasional. Di Jambi, pantauan harga pasar sehari setelah Permendag nomor 6 tahun 2022 itu dicabut, harga minyak goreng kemasan di pasar Angso Duo dan Talang Banjar Kota Jambi mencapai Rp21 hingga Rp22.000 per liternya. Kenaikan juga diikuti minyak curah yang mengalami kenaikan harga dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per liternya. Kondisi lain justru berbeda di sejumlah retail. Harga beragam tergantung merek minyak kemasan, yakni Rp25.000 hingga Rp28.000 per liternya. Salah seorang pelaku UMKM yang turut merasakan dampak kebijakan itu, yakni Bu Zaitun. Pelaku UMKM Rempeyek Ilham mengaku kesulitan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Menurutnya, kesulitan ini dirasa sejak awal Permendag nomor 6 karena pembatasan yang diberlakukan pada waktu itu hanya 2 liter per orang, nyatanya menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Jambi itu mengaku kondisi kekosongan yang kerap terjadi di sejumlah minimarket pada waktu itu menjadi kendala dalam produksi. Sementara untuk membeli minyak non-subsidi, harganya sangat tinggi, sehingga pada waktu itu dirinya harus berkeliling mendapatkan minyak goreng. Tak sampai di situ, keresahan pun bertambah karena belum 6 bulan kebijakan itu berlaku, harga minyak saat ini justru melonjak.
1: Kami yang pengrajin keripik nih, terutama tolong juga istilahnya diperhatiin, terutama dari minyak ini. Nah sekarang belum lagi minyak Bu, tadi kayak semua bahan baku kan naik, apalagi mau lebaran itu pada naik terus. Tapi yang luar biasa yang nak diperjuangkan ini minyak sayur, saya bilang gitu lah Bu. Jadi saya berharap dengan pemerintah tolonglah kami, karena bahan baku ini sebagai UMKM sangat menjerit teman-teman.
0: Bak memakan buah simalakama, Zaitun mengeluh. Bagaimanapun produksi tidak mungkin terhenti. Pasalnya tidak bisa menaikkan harga jual produknya untuk menutup biaya minyak goreng karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan penjualan.
1: Mau jual berapa, harganya berapa, paling mereka yang bikin kue-kue roti dikecilin nampaknya. Tapi kalau untuk keripik, karena kami sudah punya geraman, sudah bisa dikurangin karena harganya sudah ada di situ, tertera. Jadi kami mau mengurangin karyawan kan nggak mungkin.
0: Kondisi yang sama turut pula dikeluhkan dia. Pemilik warung gorengan yang juga menjual aneka menu sarapan ini menerangkan, dicabutnya kebijakan minyak goreng kemasan oleh pemerintah menyulitkan karena biaya produksi tidak dapat mengejar harga jual yang saat ini masih menggunakan harga Rp1.000 untuk setiap gorengan yang dijual. Ditanya kemungkinan beralih kepada minyak curah, dia mengaku masih ragu karena selama ini guna menjaga kualitas produk hanya menggunakan minyak goreng kemasan premium. Besar harapan kondisi bisa kembali normal, pemerintah mampu mengembalikan harga minyak seperti sedia kala.
2: Kami selaku pedagang sangat sedih kalau minyak dinaikkan lagi harganya normal. Sedangkan gorengan kami masih harga Rp1.000. Harapannya kembalilah harganya tuh dengan harga yang normal lah.
0: Di sisi lain, ibu rumah tangga Arneti yang ditemui RRI mengaku mahalnya harga minyak membuatnya membatasi penggunaan minyak goreng dalam penyajian makanan di rumah. Dirinya berharap ke depan kembali digelar operasi pasar minyak goreng.
3: Kalau bisa sering-sering, karena kebutuhan minyak ini kan hampir tiap hari.
0: Meski terjadi secara nasional, mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah berupaya untuk tetap hadir menjawab keresahan warganya. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan Pemprov mengupayakan mengintervensi harga dan membantu pasokan minyak untuk Jambi dari produsen lokal, yang secara hitung-hitungan produksinya mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi. Dalam hal ini, pihaknya minta produsen minyak lokal dengan merek Pipco dan Greenco mengutamakan pemenuhan lokal terlebih dahulu.
4: Mungkin dengan pemerintah komitmen lah, bahwa minyak goreng Pipco itu adalah produksi Jambi, yang sawitnya dari Jambi, diproduksi di Jambi. Saya berharap bahwa mereka ini tolong penuhi dulu untuk kebutuhan Jambi. Kenapa? Hari ini saya melihat di media-media masih ada gonjang-ganjing minyak goreng itu. Kita khawatir nanti saat Ramadan orang butuh minyak, ini tidak ada. Maka ini Pipco, tolong nanti ini tolong di daerah dulu. Maka nanti Dinas Perindak, saya minta kemarin, sondingkan dengan semua Dinas Perindak Kabupaten Kota.
0: Sejak ketentuan yang semula tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2002 itu dicabut, berganti dengan Permendag nomor 11 tahun 2022, yakni penetapan head untuk minyak goreng curah, fenomena antrian mengular pada sejumlah retail, belakangan sepi tanpa antrian, lengkap dengan stok minyak yang tidak sulit didapat. Alangkah berharganya komoditi ini, dari balada minyak goreng murah, langka, hingga harga tinggi, namun kembali dibanjiri.

0: 101.
1: Pendengar, kita lanjutkan yang mau bergabung malam hari ini, yang ingin bernyanyi dengan lagu-lagu pop Indonesia di 0811 6707 8850. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Kang.
1: Iya.
2: Aku nyanyi malam ini abang Ceriman santai aja. Jadi aku mbak pakai gitar aja nyanyi sendiri ya.
1: Bukan main.
2: Tidak. Tapi aku ngarap hawerannya ya, nanti kalau kira-kira cocok, hawer dong.
1: Aduh, gimana ya? Agak susah itu.
2: Agak susah ya. Tadi ibu yang nyanyi tadi lagu yang dari Sarelangun itu ibu apa namanya?
1: Bukan Sarelangun, Mersam.
2: Oh, Mersam ya?
1: Iya, Mama Tia.
2: Mama Tia juga ya. So, malamnya ada yang dari Sarelangun malam kemarin yang sama Bang Adi. Ini siapa nama ibu itu yang minta lagu Anfal? Ya. Yakinlah
1: itu. Oh iya, yakinkan aku Tuhan.
2: Bukan main. Eh, aku nyanyi dulu ya.
1: Boleh-boleh, silakan Bang JJ dengan yeah. Gitarnya.
2: Manusia tengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini suara yang tadi itu, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, hatiku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa.

0: masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Yo,
1: mantap.
2: Aku salam dikit ya.
1: Apa tuh?
2: Salam dulu ya.
1: Boleh. Salam lah bang.
2: Ya selamat mak. Tidak apa-apa bang.
1: Boleh bang, salam lah bang.
2: Tidak ada kena ham tidak ada ya.
1: Alamak eh.
2: Ya lah selamat malam tuh seluruh penyiar di RRI Purwama 1 Jambi ya. Mm-hmm. Yang sudah kroken tadi, kurang termonitor. Siap. Juga salam buat Kadir CF. Bang Rijal, Pak Kamping, juga ada Piero, ada Sinta ya. Salam juga buat ini Mbah Doyok nih yang di Mendaro. Salam Mbah.
1: Mbah.
2: Salam juga buat adindaku Ajeng di Sungai Lilin. Salam juga Ayungan yang Citar Gawi. Mm-hmm. Ada Abdullah juga, salam buat Andi Muksin. Mm-hmm. Untuk ini untuk Ajung juga, untuk Bang Indra simpan kiri. Mm-hmm. Salam-salamnya diwakil aja dengan Bang Simon. Salam kompas sama tanpa tercoli. Mm-hmm. Manusia setengah dewa.
1: Siap.
2: Makasih ya.
1: Yo.
2: Kembali ke ya.
1: Yo.
2: Yalah bagi kita di 99.4 MHz RRI Morobungo. Salam ke Cereo.
1: Yo. Terima kasih Bang Juju yang ada di Bungo dan sekitarnya. Kita lanjut ke mana ini? Selamat malam.
3: Malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Juli. Bang.
3: Iya Bang Dir.
1: Gimana kabar Bang Juli?
3: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Tak hujan kah?
3: Bagaimana cuaca?
1: Saat ini kedinginan saya Bang.
3: Dinginnya tadi sini cepat gerimis Bang Dirman.
1: Kedinginan saya kan di duang
3: ya,
1: ini.
3: Gelap.
1: Gelap.
3: Luar gelap di dalam terang.
1: Langsung saya pengen nyanyi malam bisikan wah pada dirinya.
3: Wah itu mantap ya. Aduh.
1: Andaikan bisa dah ya.
3: Aduh,
1: sehat Bang ya.
3: Ya alhamdulillah sehat. Memang ini ya pernah lewatnya Mersam apa kemarin?
1: Iya, saya kan ini apa namanya tuh saudara meninggal di daerah Sungai Puar.
3: Oh, iya.
1: Ya lewat sono lah Bang. Kan Mersam Sungai Puar ke ujung sana Sungai Rengas baru ke tempat saya gitu.
3: Iya. Mm-hmm. Tapi katanya apa dia minta FB-nya katanya.
1: Iya, tadi saya ngechat di lewat ini kan, lewat nomor WA Pro 1, kata beliau enggak ketemu kok, enggak ketemu ya. Saya berarti agak anu tuh, agak aneh-aneh tuh.
3: Nanti lah dulu kayaknya monitor lah dulu. Mana tahu kan dia ngirim kan.
1: Iya, nanti.
3: Ngecel lah sama dia tuh nah.
1: Siap. Bang, kita lagu kenangan malam ini. Lagu pop yang menjadi kenangan yang salah satunya pengen abang nyanyi mana nih?
3: Yang di sini di batas kota ini kan bisa dilihat.
1: Di sini.
3: Di batas kota ini.
1: Di batas kota enggak tuh bang? Iya
3: di, iya di batas kota ya.
1: Kayaknya. Beda di batas ya, kota ini. Beda lagi kan?
3: Beda, ya itu beda lagi.
1: Iya. Jadi benar mana judul itu?
3: Kota ini kali ya, di batas kota ini.
1: Kalau yang di batas
3: kota. Di
1: batas kota. Ah, oh, benar ya? Di batas kota ini itu yang ini, Bang.
3: Batas kota ini ingin kutuliskan surat untukmu.
1: Wajahmu itu judulnya di batas kota ini bukan, Bang. Jadi apa judulnya, Bang?
3: Apa judulnya? Di sini, di batas kota ini.
1: Terus?
3: Ingin ku tuliskan surat untukmu.
1: Alah, alah. Wah! Alah, alah.
3: Kau mengerti. Kami sepisah itu.
1: Oh iya, memang di sini, di batas kota ini, Bang, judulnya.
3: Iya, di batas kota ini ya.
1: Di sini, di batas kota ini. Di sini, di batas kota ini. Oh, iya, iya, iya.
3: Tahu lah, Bang, di urban lagunya.
1: Ya, kita cari tahu lah, Bang. Tidak tahu, kita cari tahu.
3: Kan apal juga, kan? Kan apal juga lagunya, kan?
1: Saya ingat-ingat lupa, Bang, lagu ini nih.
3: Jangan ini ya, jangan lagu buka sembarang lelaki ya.
1: Eh, apa?
3: Bukan sembarang bukan, lelaki, masih ingat, tak?
1: Bukan sembarang laki-laki, lupa pula saya juga, Bang.
3: Joni Iskandar, dia yeah. Di perempat kemarin, waktu itu kan pernah di perempat.
1: Iya. Mano ya, udah ada muncul lagi dia, Bang. Tunggu bentar, Bang. Di sini, di batas kota.
3: Di batas kota ini,
1: ku tuliskan surat untukmu.
3: Biarin kau mengerti perjalanan.
1: Ini ya?
3: Nah, itulah mungkin ya?
1: Iya.
3: Nah,
1: siap ya?
3: Iya, siap.

0: Bisa juga Bang
1: Alhamdulillah selesai.
0: Juli. Udah biasa kayaknya karaoke.
1: Nggak ada pernah ini karaoke
0: Kenapa
1: di
0: Bang?
1: rumah. Nggak
0: Pernah.
1: pernah. Nggak ada tempatnya. Nggak ada
0: Oh,
1: tempat ambil talo. Nggak ada.
0: nggak mesti kita karaoke
1: Kalau
0: dewe
1: kalian
0: Bang.
1: karaoke di radio lah. Ada radio itu kan mungkin kita ikuti.
0: Betul betul betul.
1: Kita ikut nyanyi apalagi. Ya, pokoknya kalau kita tahu apalagi kita ikuti. Di radio kan, di radio. Padahal apa-apa sedikit lah. Kan sering diputar dulu kan lama-lama apal jadinya kan.
0: Betul, sering dengar ya Bang.
1: Ya sering dengar, kan sering dengar itu kan. Nggak pernah itu ngapalin di catet gitu dah. Dari
0: itu zaman saya dulu Bang.
1: Iya zaman iyalah. Zaman dulu ya paling gitu kan.
0: Iya.
1: Ya kalau kalau sekarang kan beda, pakai HP kan.
0: Betul betul betul.
1: Enak gitu pada apa juga enak gitu kan.
0: Salam boleh Bang.
1: Nah, salam pertama untuk Bang Dirman lah ya. Sehat selalu
0: Amin.
1: Bang Dirman.
0: Amin.
1: Ya, pulangnya hati-hati juga.
0: Siap.
1: Nah, tadi Bang JJ ya, selama malam Bang JJ sehat selalu, ya, selama istirahat. Terus tadi ada Mama Tia juga, ada Bang Kadir ya, Bang Kadir sehat selalu Bang Kadir. Pak Vero, Mbak Sintanya juga, selamat malam. Sudah gabung Pak Vero ya?
0: Belum.
1: Nah, kayaknya gabung lah Pak Vero ya. Terus Bang Simon sudah gabung?
0: Belum juga.
1: Oh, ya, selamat malam Bang Simon ya. Terus Kang Sule juga untuk sampai yang di Tanjung Tanjung Jabung. Mbak Anita ya, Mbak Anita. Ya.
0: Udah terus tadi.
1: Mbak Ajeng juga selamat malam ya. Nanti semua benar-benar pro satu lah ya Bang Dirman ya.
0: Siap.
1: Yang lupa tuh Mama Tia tuh ya, ngechat tuh ya.
0: Iya, udah di chat.
1: Terima kasih waktunya Bang Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tak kasih tahu tadi soalnya. Iya benar. Mama Tia minta ini ya, Facebook. Ada tuh saya kirimin. Tapi saya kalau promo malu saya. Dikasih tahu yang lain aja lah ya. Dari Mama Tia dikasih tahu yang lain enggak apa-apa. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang.
2: Iya, salam kenal.
0: Iya, baru kenal saya ya.
2: Dulu kalau di perempat pernah lah.
0: Pernah.
2: Simon.
0: Pernah sekali. Aku pergi.
2: Tadi panggilnya enak juga suaranya tuh.
0: Iya betul, udah hafal beliau itu, udah biasa itu.
2: Nah, kita mau tembang kenangan ya.
0: Boleh.
2: Pernah kita kisahkan dengan kita ya kan.
0: Betul.
2: Bukan kau yang pertama aja.
0: Hah?
2: Bukan kau yang pertama.
0: Bukan kau yang pertama. Bukan. Bukan kau yang pertama.
2: Yang Belina tuh. Mas Dirman. Yang junior.
0: Yang apa?
2: Yang junior itu, karaoke junior.
0: Karaoke junior.
2: Warna pink itu.
0: Warna pink. Yang ini bukan. Yang ini. Nah, benar itu?
2: Yang junior, Pak.
0: Yang junior, maksudnya gimana tuh?
2: Ada bawa kecil itu tulisannya karaoke junior.
0: Karaoke junior. Oh iya iya iya, ada. Siaplah kalau begitu. Nih, oke, siap.
2: Oke, sip.

We're getting to be.

Yeah.

0: keren Bang Simon, udah hafal.
1: Bang Simon.
0: Hah?
1: Ingat-ingat Bang Simon ya.
0: Kenapa?
1: Pernah dengar Bang Simon ya?
0: Apanya?
1: Udah pernah dengar, udah pernah kenal kan?
0: Udah, tapi saya lupa-lupa ingat Bang Simon.
1: Karena baru pindah dulu di Purwakarta.
0: Iya, betul. Nah,
1: tadi itu Mbak Anita tadi ya, terima kasih singgulannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuma ini Mbak Nanti Anita sebetulnya bagus tuh Mas Irma.
0: Iya.
1: Nah, Mbak Anita besok lagi gabung ya.
0: Iya, siap. Dengan saya lagi.
1: Mbak Anita terima kasih ya. Mm-hmm. Salam kembali Mbak Anita, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Semoga besok gabung kembali. Mm-hmm. Bahagia dengan keluarga tercintanya di rumah. Untuk yeah. Mas Dirman ya.
0: Yeah.
1: Selamat selamat siaran, moga beri kesehatan selalu nanti pulangnya, moga moga diberi keselamatan sampai rumah, ketemu keluarga tercintanya.
0: Siap.
1: Yeah. Bang Juli tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, Mas juga. Jangan lupa Bang Juli itu diapa-apa lagi. Itu Pak Peru, Mbak Jamila, Bang Jijinya itu memang tak aku akui loh. Mirip di Toroli apa Anmat Alfar. Mantap. Pokok salamnya Bang Kadir CS, Bang Ramlan, Nelinya, buat semua-semuanya tanpa terkecuali Mas Dirman ya.
0: Ya, siap.
1: Waktunya Mas Dirman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Simon yang ada di seputaran Bulian. Sebelum kita lanjut, tapi kita mau break dulu bentar ya. Masih ada sesi berikutnya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
5: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
4: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tahu.
5: Ya ampun, Bu, walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya. Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: Pendengar, ini sesi terakhir kita untuk karaoke. Jadi yang mau gabung silakan telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Vina.
1: Iya, Bang.
0: Gimana kabar? Udah lama gak nongol.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak E gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya juga.
0: Gimana dengan Kamparia? Ya?
1: Sebagainya cerah juga. Ini gimana kabar dan cuacanya juga, Bang Dir?
0: Kalau di sini alhamdulillah, semoga kagak hujan. Dari tadi mendung aja.
1: Iya, juga tadi sempat juga mendung, sedikit gitu ya.
0: Tapi beberapa hari ini kebelakangan nggak ada hujan itu di Kamper ya.
1: Empat hari yang lalu ada hujan,
0: ada
1: dua
0: hujannya.
1: Ronde dia.
0: Iya, pakai pakai ronde.
1: Iya, ada jedanya soalnya kan sorenya berhenti jelang hari. Dari itu jam 9 ke atas hujan sampai hampir pagi ya, pagi itu salah. Tapi nggak pagi banget, jam kira-kira jam 3 subuh.
0: Siap-siap. Mbak Alam, ini kita tuh lagunya lebih ke lagu pop yang menjadi kenangan. Salah satunya pengen nyanyi yang mana?
1: Oh, kenangan ya, Bang.
0: Iya, kenangan dari Mbak E.
1: Sebenarnya nggak ada sih, kirain lagu-lagu baru gitu.
0: Enggak, maksudnya yang jadi kenangan loh. Nggak apa-apa baru, tapi kan maksudnya jadi kenangan. Ya bisa jadi itu menceritakan kenangan masa lalu. Rapopo.
1: Coba lagu ini aja ya, Bang Dir.
0: Apa tuh?
1: Coba lagu kenangannya Inka Christy ya.
0: Yang mana tuh?
1: Rela.
0: Relakan aku yang itu.
1: Bukan. Itu bukan ya.
0: Lah kan saya nanya, enggak, saya enggak hafal juga sih.
1: Iya, rela gitu ya.
0: Rela, rela, aku rela. Bukan. Bukan, bukan. Ya udah. Siap ya lagunya ya, rela ya.
1: Iya, coba ya bandiran.
0: Boleh.
1: Sebelumnya mohon maaf karena delay ya,
0: enggak apa-apa.

0: Gimana?
1: Gimana?
0: Udah? Ya udah, salam boleh untuk siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja ya, Mas. Jadi
0: Iya,
1: yang udah
0: siap.
1: bergabung, yang belum, akan bergabung nanti. Dapat salam salam selalu semuanya.
0: Amin.
1: Spesial buat yang Bang Jerman yang lagi tersusah. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Bang Jerman keluarga dimurah rezeki lancar
0: Amin.
1: semuanya.
0: Amin,
1: Terima
0: Allah.
1: kasih Bang Jerman. Assalamualaikum
0: Amin.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina seputar kabar Riau. Kita lanjut ya. Tapi sedikit informasi untuk beliau yang barusan ya, Inka Kristi kayaknya tahun ini baru melepas masa lajangnya. Tetap cantik kok. Selamat malam. Iya. Iya, yang cantik di sana. Tak setesipu malu. Pak Vero,
2: ya.
0: Sehat?
2: Baik-baik saya.
0: Enggak malam mingguan?
2: Enggak, ngejomblo.
0: Ngejomblo.
2: Saya ngomong.
0: Kenapa?
2: Enggak lewat.
0: Ayo ngatain saya ya. Lah saya nggak bisa ninggalin studio loh Mbak. Saya tuh malam mingguannya itu bukan malam tapi dalu studio, dalu studio, dalu minggu. Gimana sih? Ah udahlah, udah lupakan saja. Saya tuh malam minggunya udah berganti hari. Mbak, waktu udah habis nggak jadi nyanyi kan? Aduh, langsung kecewa. Oke, kalau gitu. Baik kan. Kenapa?
2: Bisa besok karaoke-nya malam.
0: Sedih pula nganinya. Lagu pop yang menjadi kenangan salah satu pengen dinyanyi yang mana nih Mbak?
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Kasihan, kok bisa Mbak ya?
2: Bisa nggak karaoke Mas?
0: Aku tak berarti bagimu.
2: Iya.
0: Kok bisa Mbak? Siap.
2: Bisa lah.
0: Siapa yang tega tuh Mbak?
2: Cuma
0: lagu. Cuma lagu. Siap ya?
2: Ya.
0: Kenapa?
2: Kalau nggak bisa bantu.
0: Padahal saya nggak tahu lagunya, saya ya aja lah.

0: Sedih saya. Maaf Mbak, saya agak
1: Soalnya nggak nyampe.
0: Maaf Mbak, saya agak nangis Mbak dengarnya.
1: Lebay.
0: Itu kayaknya dari hati nih ya.
1: Suaranya nggak nyampe, Mas.
0: Nggak apa-apa deh. Yang penting keinginan Mbak sudah nyampe.
1: Iya.
0: Mbak, waktu udah habis gara-gara Mbak ya. Saya nggak mau tanggung jawab ya.
1: Iya, berbuat apa sih?
0: Mbak, salam lah.
1: Salamnya buat Mas Mulanya tadi, sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Sama Behenol Geboy aja ya.
0: Behenol lah tuh.
1: Selamat tadi, Mas.
0: Amin, insya Allah.
1: Selamat tadi ya, Sina. Selamat malam, Anita juga. Buat Bang Juli, ini masuk nih, Uta nih. Pasti dia bisa dengar suara penyanyi.
0: Nggak apa-apa, langsung jatuh cinta kok.
1: Bang Jaja juga ya, selamat malam. Sama Hori, Bang Putra Tua Bijang juga. Bang Jalan. Bang Andi Satra Winata dengan Dikanya juga.
0: Iya.
1: Bang Simpon tadi, Bang Kadir CS.
0: Bang
1: Cinta juga.
0: Yang
1: gak pernah karaoke.
0: Gak apa-apa, suaranya terlalu merdu.
1: Bang Yoga juga ya.
0: Bang
1: Temon. Buat apa tuh? Bang
0: apa
1: Bujang.
0: Iya.
1: Buat Mama Anissa juga. Gimana tuh Mas Karo Langun?
0: Mbak Anita.
1: Mama Anissa.
0: Mama Anissa. Oh, enggak tahu saya di mana. Belum kenalan soalnya.
1: Buat Bang Bahori juga ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah Beb ya.
0: Habis Beb.
1: Terakhir kan Mas.
0: Bye.
1: Masih suara aku.
0: Iya Allah. Dah.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Yo.
1: Malam besok tak tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Teringat aku Mas. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Veru yang ada di seputaran Trans itu. Tapi kita tutup aja lah ya karena waktu udah habis habis betul. Tapi nggak ada kesempatan malam ini, malam minggu depan insya Allah. Tepat di 20 Juni. Nanti insya Allah saya ada lagi. Semoga gak ada kendala. Semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Tapi ada yang belum bisa tidur kan. Nah, yang udah tidur selamat tidur. Yang gak enak badan selamat istirahat. Cukup istirahat. Pikiran harus tenang. Jangan mikir yang negatif-negatif. Buang dulu. Yang penting fokus dulu untuk sehat. Terus juga untuk yang mungkin malam hari ini masih ada kegiatan. Nah, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kami masih menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur juga biar tenang pikiran. Terus yang sambil ada kegiatan, ada kerjaan, ada juga yang mungkin sambil nyetir, nah, tapi tetap fokus ya. Ada informasi adib juga kami hadirkan untuk Anda. Kita tutup untuk malam hari ini Ruang Rindu dengan karaoke-nya. Di malam besok-besok kita lanjutkan kembali. Dan masih tetap setia bersama kami untuk mendengar. Ada juga yang relay melalui stasiun Bungo, stasiun relay Bungo ya, di 99,4 MHz. Saralangun 95,8 MHz. Bangko 99,8 MHz. Dan Tungkal Ilir 99,0 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Lah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih masih tetap setia bersama kami. Informasi berikut mengenai Kemenkes perluas puskesmas ramah lansia di Indonesia. Kementerian Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan terintegrasi dan puskesmas ramah lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menegaskan pentingnya layanan menyeluruh. Lansia dinilai membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Menurut Imran, kondisi kesehatan lansia tidak cukup dinilai berdasarkan satu penyakit. Penanganan harus mencakup seluruh aspek kesehatan. Saat ini terdapat sekitar 8.000 puskesmas ramah lansia di Indonesia. Jumlah tersebut berasal dari sekitar 10.200 puskesmas yang ada. Ia menyebut seluruh puskesmas di Jakarta telah menerapkan layanan ramah lansia. Bahkan fasilitas puskesmas pembantu juga telah menyesuaikan layanan. Selain pelayanan kesehatan, Kemenkes menyoroti pentingnya pemenuhan gizi. Nutrisi dinilai berpengaruh besar terhadap kualitas hidup lansia.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, mah. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: Orang baru ya, Dek?
4: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
3: Kerja di mana?
4: Saya pegawai imigrasi, Bu.
3: Oh, PNS. Banyak duitnya, dong?
4: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
3: Ah, enggak percaya.
4: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
5: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
4: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
3: Kamu.
4: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
3: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
4: Aduh, apa ini, Bu?
3: Ah, biasa. Saya paham kok.
4: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
3: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
6: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Pendengar, informasi berikut Pertamina imbau masyarakat bijak gunakan BBM sesuai kebutuhan. PT Pertamina Petraniaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yakni dengan membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai kebutuhan, peruntukan dan jenis kendaraan yang digunakan. Corporate Secretary PT Pertamina Petraniaga Robert MP Dumatubun mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Pertamina imbau masyarakat bijak gunakan BBM sesuai kebutuhan, pendengar bisa membaca di laman rri.co.id lebih lengkap.

0: itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 13 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz sekali di udara tetap di udara sekali mereka tetap mereka inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.